0: DW wasiun masu sauraro.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka. Sannun mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiun masu sauraro na wannan rana daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar aiko da sakonninku akan abubuwan dake ci muku tuwa a ƙwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan karanto da wasiun naku a cikin wannan shiri.